0: Er aglun skelus gnen fyrum di, no er aglum mugher le hechist li. Nir han istin man shoch gorani gefur, agus shud mar skar mel marin.
1: Agus shud mar skarse le moira an lagan dan aron idir derik is bro ratige podgo carul doin on maluchan aron na shed agus an valuchan aron agus noti creamshaha agalt lesh choma kena. Well, fakat sa slango vle dress slanan on alo kelly band. Grupa a hug on na sveiloha ege flechol na heran ere de lachvor in svelen rabile agus sechacht. Gudish of slan.

Ana yasar fad agus na dasan rinka chos choma agus kuas an grupa kuas an son le polka dali agus the roundabout polka agus eat son shain hegus speciál hed the Denise Eviogli a vi a rinka I hén sa tafad arda he son agus bech anna yera shachtane a guiv. Nish beg rá fisa ele agun o chartlan vohan a leen siinish a rán chulé ar dús o varín ni húlevan tafad a dinach Sivrian Nadiga Hocht Dau Hocht. Agus in a yeg son beg ha launan agun o Eileen ni rear dawin o chule, choma, agus o heamas cray, agus fisa kind le dinna dhe stori an chlarsa, arin na shachtane, agus fisa anna hoka le cumas kiwil Eileen ni rear dawin, agus fi rian agun kaikis o hin nu marchin de hain, canny og funnel Sean O'Leanche, Hemi Hamilton, Fiontano Machar, agus padaro riad a shemint le hele, agus clushishiv a hille da Eileen agan couple Nómat. Ach, en ardúis, áraan chúlein óvárín ní húlefán.